0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, ya, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
5: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. Karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah. Dan juga membaca buku bahasa Indonesia. Karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxi

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti

0: Bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri?
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Berita Bribka Satria, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memadat.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pendengar, bahasa daerah menjadi salah satu bagian dari budaya yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Karena itu pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mendorong penerapan muatan lokal bahasa daerah di seluruh sekolah. Nah, asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, mengatakan pendengar, pembelajaran bahasa daerah ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga anak-anak terhadap budaya Bengkulu sejak dini. Nah, saat ini pendengar, muatan lokal bahasa daerah sudah diterapkan di sejumlah SD dan SMP di Kota Bengkulu. Nah, pemerintah Kota Bengkulu juga menargetkan pembelajaran tersebut juga bisa diterapkan lebih luas lagi di seluruh satuan pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dan materinya tidak hanya mengenalkan kosakata aja, tapi juga bahasa dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Bengkulu. Apalagi Bengkulu ini juga memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari bahasa Bengkulu dengan berbagai dialek, bahasa Serawai hingga Rejang. Nah, harapannya pendengar, bahasa daerah ini tidak hanya dikenal di ruang kelas aja, tapi juga tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: This song is for you.

0: masyarakat Bengkulu? Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi Pergar, senang sekali rasanya Rizka Mediokter yang menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan siaran pagi hari ini. Tadi Nafla Naura yang menemani ruang dengar Anda. Pergar, turut prihatin atas musibah kecelakaan yang dialami rekan kerja kami Agnes Ramadhani, penyiar Pro 1 yang semestinya pagi hari ini menjalankan tugas untuk siaran pagi ini. Tapi karena terjadi dan perjalanan menjalankan tugas siaran menuju kantor, ini mendapat musibah kecelakaan. Ada sapi yang menabrak. Ini juga himbauan ya untuk para pemilik hewan kaki empat, terutama sapi, kambing, untuk menjaga hewannya, jangan sampai ini buat kecelakaan untuk orang-orang yang tengah menjalankan tugas gitu ya, berkendara di jalanan ya. Pendengar, semoga Agnes ini segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala untuk seluruh pendengar. Untuk mari selalu berhati-hati mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, dan bagi pemilik hewan berkaki empat, mohon sekali untuk dijaga, tidak dilepas liarkan, karena keselamatan orang lain itu juga mesti diperhatikan ya pendengar. Baik, karena juga sudah ada perdanya untuk tidak melepas liarkan hewan kaki empat di jalanan karena membahayakan keselamatan orang lain pendengar.

0: Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Perkara Perda Kota Bungkul nomor 2 tahun 2015 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Ini perda ini masih berstatus berlaku pada hewan yang diatur mencakup hewan ternak berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan berkaki empat sejenis yang diternakkan. Dan untuk ketentuannya, pendengar, pemilik wajib menyediakan kandang dan menjaga kebersihannya. Ternak harus dikandangkan pada malam hari. Ternak dilarang dilepas atau digembalakan di lahan orang lain, pekarangan rumah, kantor, taman, tempat wisata, lapangan olahraga, fasilitas umum, serta jalan raya. Ternak yang berkeliaran di lokasi terlarang dapat ditangkap dan disita Satpol PP. Warga boleh menangkap ternak yang masuk ke pekarangan, kebun, atau lahan pertaniannya, tapi tidak boleh menyakiti atau membunuhnya. Warga yang mengalami kerugian ini dapat minta ganti rugi kepada pemilik ternak. Jika musyawarah gagal, penyelesaian dapat dimediasi kelurahan hingga diajukan ke pengadilan. Untuk pelanggar dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Apabila selama 7 hari sejak diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikannya, ternak dianggap liar dan dikuasai pemerintah kota, ternak yang tidak ditebus juga dapat dijual melalui lelang terbuka. Untuk sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya, ini untuk biaya penangkapan Rp250.000 per ekor, untuk biaya pemeliharannya Rp50.000 per ekor per hari. Untuk kambing, domba, biri-biri, dan sejenisnya, biaya penangkapan Rp100.000 per ekor dan biaya pemeliharaan Rp25.000 per ekor per hari. Dan Perda Kota Bungkul nomor 2 tahun 2015 dan penerapan perda oleh Satpol PP Kota Bengkulu ini masih berlaku untuk tingkat provinsi. Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ruang lingkupnya bukan penertiban ternak dilepaskan di jalan. Jadi untuk persoalan hewan ternak kaki 4 yang berkeliaran di wilayah Kota Bengkulu, dasar hukum yang paling relevan adalah Perda Kota Bengkulu nomor 2 tahun 2015. Ya, mudah-mudahan ini diindahkan ya untuk para pemilik ternak, jangan sampai merugikan orang-orang di jalan hingga terjadi kecelakaan gitu ya, pendengar. Baik, masih di Bengkulu pagi ini Rizka menemani ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bintang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau dalam kesempatan pagi hari ini kembali hadir menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di lintas pagi hingga siang hari ini, edisi akhir pekan, edisi Sabtu 12 September 2026, satu hari setelah HUT atau Hari Radio ke-81 RRI. Baik pendengar RRI Bintang dimanapun Anda berada, cuaca sangat cerah, sangat indah hari ini. Mudah-mudahan mendukung segala aktivitas yang akan kita laksanakan di hari ini. Dan akhir pekan mungkin ada rencana-rencana terbaik bersama keluarga. Selamat melaksanakan aja ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Baik pendengar, rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di lintas pagi hingga siang hari ini. Di antaranya tepat pukul 10 nanti seperti biasa kan kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Bisa biar kita berjoget ya. Goyang tipis-tipis juga gak apa-apa nanti. Dan pukul 11 seperti biasa dunia olahraga, informasi-informasi terkait dengan olahraga akan kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam dinamika olahraga edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan lagu-lagu pop islami nanti akan kami hadirkan juga menjelang berkumandangnya azan sholat zuhur. Dan akhirnya kebersamaan kita berakhir setelah kita ikuti Warta Berita Pro 1, Warta Berita Daerah Pro 1 pukul 13. Itulah pendengar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di hari ini bersama saya dan Sirat.
1: 0,8 FM RRI Bintang.
0: Baik, mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini sebuah lagu dari grup band Bumerang, Gadis Ekstra Pagansa.
1: Siaran langsung kami

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Pernah beberapa hari yang lalu, belum seminggu ya, Kapolres baru Kabupaten Kaur berganti dari AKBP Alam Bawono ke AKBP Wiwin Samsul Arifin SIK MAP. Dan kami ucapkan selamat bertugas, selamat datang di Kabupaten Kaur di Bumi Sase Sehijian. Mudah-mudahan Kamtibmas yang menjadi tugas utama dari pihak kepolisian betul-betul bisa terwujud di Kabupaten Kaur. Dan pada dasarnya Bumi Sase Sehijian adalah bumi yang atau wilayah atau daerah yang memang sudah cukup aman, damai. Dan mudah-mudahan ketentraman ini tetap berlanjut, tetap tertahankan, bertahan. Dan kami juga ucapkan salut buat Kapolres baru kami, yaitu Bapak AKBP Wiwin Samsul Arifin, di mana pada Jumat kemarin, pendengar, Kapolres Kaur bersama jajaran PJU Polres Kaur, Kapolsek Kaur, maksud kami Kapolsek Kaur Tengah, Bapak AKP Rizky Dwi Cahyo, bersama personel Polsek Kaur Tengah serta masyarakat bergotong royong melakukan perbaikan jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur ya. Baru berjabat belum seminggu tapi beliau sudah langsung terjun ya, luar biasa. Jembatan sepanjang 70 meter tersebut dengan lebar 1,5 meter merupakan akses penting bagi masyarakat, khususnya sebagai jalur pertanian dan sentra produksi sekaligus penghubung Desa Kepahyang dengan Desa Trans SP8 Kecamatan Muara Sahung. Perbaikan dilakukan karena kondisi lantai jembatan itu yang terbuat dari kayu sudah banyak lapuk, patah dan berlubang sehingga membahayakan masyarakat yang melintas. Kegiatan tersebut, pendengar, menjadi bentuk nyata komitmen Kapolres Kaur yang baru untuk langsung turun ke lapangan melihat kebutuhan masyarakat dan mengambil langkah konkret. Kapolres Kaur menegaskan perbaikan jembatan Merah Putih Presisi itu akan terus dimonitor hingga selesai dan dapat kembali digunakan masyarakat dengan aman. Oke, kami dari RRI Bintuan mengucapkan selamat, salut buat Kapolres kita yang baru ya. Mudah-mudahan suatu saat Pak Kapolres juga bisa hadir di RRI, kita berdialog interaktif terkait dengan keamanan, ketertiban dan juga tentang hal-hal yang lain. Kita mudah-mudahan kita bisa laksanakan lagi ada salah satu program dari RRI bersama jajaran kepolisian, yaitu Halo Polisi ya. Siapa tahu suatu saat kita bisa hadir bersama Pak Kapolres yang baru. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang saya hadirkan suatan pagi menjelang siang hari ini. Dan kali ini sebuah lagu cukup asik ya untuk kita dengarkan dari Pongki Brata, Aku Milikmu Malam Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar Bintun, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di kesempatan siang hari ini dengan angkan acara hiburan-hiburan menarik dari kami, dari RRI Bintun yang kami hadirkan. Selamat pagi semuanya, tanpa terkecuali yang saat ini tengah dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat nikmati perjalanan, mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan. Selamat sampai tujuan. Bagi sang pengemudi, tetap fokus dengan setir Anda, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Doa kami mudah-mudahan keselamatan selalu diberikan oleh Allah SWT buat kita semua. Begitu juga dengan pendengar RRI Bintuan yang ada di perkebunan sana, karena cukup banyak pendengar-pendengar RRI Bintuan yang ada di perkebunan. Kami ucapkan tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan diberkahi oleh Allah ya. Dan dengan begitu, hasil yang melimpah ruah, hasil yang memuaskan, betul-betul bisa kita dapatkan. Baik, benar, saat ini sudah pukul 10 lewat 1 menit, saatnya kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana nanti sama-sama kita ikuti rangkaian informasi terkait dengan dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta edisi hari ini, Sabtu ya, Sabtu 12 September 2026. Baik, benar, mengawali kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu dangdut hari ini, sebuah lagu yang cukup asik untuk kita dengarkan. Lagu lawas ya, tapi mudah-mudahan ini sedikit banyak membuat kita bergoyang ya. Pacar Dunia Akhirat dari Bunda Rita Sugiarto.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih dengan gelaran lagu-lagu dangdut di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Siang hari ini pendengar, sebuah lagu yang sangat asik dari Maggie Diaz tadi, Madu Merah. Pendengar RRI, bagaimana di sana sini di kawasan Pondok Pusaka saat ini sudah mulai trek ya, sudah mulai trik, sudah menampakkan kedigjayaannya sang mentari. Oke, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, dangdut Indonesia maksud kami. Kali ini ada Risusan, Mengapa Masih Dia di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lagu dari Bung Haji Roma Irama, Rupiah merupakan lagu terakhir kita di gelaran lagu-lagu dangdut siang hari ini. Selanjutnya kita jelang dinamika olahraga pendengar. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian atau kebersamaan Anda. Dan dangdut nanti siang ya, pukul 14 di Pro Dangdut bersama rekan kami yang bertugas lintas siang. Nanti silakan Anda bergabung, dan dangdut pagi hingga siang tidak bisa kami buka line telepon karena aturnya seperti itu ya. Oke, kita jelang warta berita atau dinamika olahraga.
1: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pendengar, lagu dari Abdul and the Cafe Theory tidak dapat kami tuntaskan kurang dengar Anda karena saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
1: Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrien Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang pertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: And looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi

0: itu di kejuaraan-kejuaraan lain?
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robby pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang gitu, seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robby dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga agar yang mantap dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Ya, pendengar, ada Adrian Marta Dinata dengan Teman Biasa mengantarkan kita pada pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Bappenda terus melakukan pembenahan tata kelola parkir, termasuk mengevaluasi titik parkir dan memperkuat sistem pembayaran retribusi untuk meningkatkan transparansi PAD. Hal ini disampaikan Kepala Bappenda Kota Bengkulu Noni Yuliesti dalam audiensi Pemkot Bengkulu bersama Aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Kota Bengkulu di kantor Wali Kota Bengkulu pada Kamis 10 September 2026. Noni mengatakan penataan dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan titik parkir, salah satunya di kawasan Pasar Panorama. Sebelum dilakukan penertiban, para pengelola parkir disebut telah diberikan teguran dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Menurut Noni, keberadaan SPT menjadi dasar penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembayaran ke kas daerah tanpa dilengkapi SPT yang sah tidak dapat dicatat sebagai penerimaan retribusi parkir. Nah, untuk mencegah kesalahan pencatatan sekaligus mempersempit peluang penyalahgunaan, Bappenda berencana ini menerapkan sistem pembayaran menggunakan ID billing mulai tahun depan. Melalui sistem ini, setiap pembayaran akan terhubung dengan identitas dan titik parkir yang bersangkutan sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak lain secara sembarangan. Untuk informasi lengkapnya, bisa Anda baca di rri.co.id dan pertanyaan seputar parkir ini selalu disampaikan masyarakat pendengar di program Halo RRI.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya. Dan pendengar, kita nantikan untuk mengumandangkan azan zuhur wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya sambil menunaikan ibadah salat zuhur.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Iya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi. Kali ini pendengar, kita punya informasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berdasarkan data Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 319.580 pengguna. Selain jumlah pengguna, pertumbuhan juga terlihat dari jumlah pelaku usaha yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran. Tercatat sebanyak 258.272 merchant enggak menggunakan QRIS di Bengkulu atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penggunaan tersebut pendengar turut mendorong aktivitas transaksi melalui QRIS di daerah. Volume transaksi tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar 5,8 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan meningkatnya penggunaan QRIS atau QRIS ini jadi sinyal positif ya bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, ini menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan juga praktis. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 12 September 2026. Sari Berita. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Bengkulu mendorong radio untuk beradaptasi dengan teknologi. Pemerintah Kota Bengkulu gandeng SPPG manfaatkan limbah organik. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Bengkulu mendorong radio untuk beradaptasi dengan teknologi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Memperingati Hari Radio yang jatuh pada tanggal 11 September kemarin, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRRSNI Bengkulu mendorong insan radio untuk terus menjaga keberlangsungan radio di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Radio dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Ketua PRRSNI Bengkulu sekaligus Direktur PT Radio Santana Bengkulu, Ari Tawab mengatakan, keberlangsungan radio harus menjadi perhatian bersama agar media penyiaran tersebut tetap diminati oleh masyarakat. Menurutnya, radio perlu terus mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan karakter dan kedekatannya dengan pendengar.
2: Yang penting mempertahankan keberlangsungan radio tentunya agar tetap disukai di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi saat ini. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, insya Allah kita akan tetap bertahan. Kalau di dalam pergaulan, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau di dalam radio, ya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, serta beradaptasi dengan teknologi.
1: Ari Tawab yang akrab disapa Mama Kiki ini mengatakan, tantangan radio saat ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan antar media, tetapi juga perkembangan teknologi yang semakin cepat. Karena itu pengelola dan insan radio perlu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan penyiaran. Peringatan Hari Radio pada 11 September kemarin menjadi momentum bagi insan penyiaran untuk memperkuat komitmen menjaga eksistensi radio di tengah perubahan zaman. Dengan kemampuan beradaptasi, komunikasi yang baik serta pemanfaatan teknologi, radio diharapkan tetap menjadi media yang disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: HUT ke-81 RRI perkuat kedekatan dengan generasi muda. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026. Peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus hadir dan memberikan informasi, hiburan, dan pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya mempertahankan perannya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi digital. Selain melalui siaran radio, RRI juga hadir melalui layanan digital dan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pensiunan RRI, Henry Johan, mengatakan RRI perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam penarikan perhatian generasi muda.
4: Bagaimana buat acara yang menarik untuk masyarakat? Ini selera generasi Z ini. Generasi milenial seperti kamu kan generasi milenial. Ya, iya. Selera kamu aja kan beda dengan selera kami generasi X ini.
3: Pak Henry Johan juga menilai keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan RRI kepada generasi muda. Ia berharap RRI dapat lebih sering hadir dalam kegiatan anak muda sekaligus memperkenalkan keberadaan RRI kepada masyarakat. Henry Johan menilai layanan digital juga penting agar masyarakat tetap bisa menikmati siaran RRI melalui telepon genggam. Sementara itu, Kopi, salah seorang peserta yang ikut memeriahkan HUT RRI ke-81, mengatakan program RRI perlu dibuat lebih dekat dengan kehidupan anak muda.
5: Ya, kayak mungkin lebih bisa membuat program yang dekat dengan anak muda, kayak misalnya bahas hal-hal yang lagi rame sekarang atau kayak yang tren-tren lagi viral sekarang.
3: Kopi juga berharap RRI lebih aktif menggunakan media sosial agar anak muda lebih mudah mengetahui program-program yang tersedia. Peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum untuk terus memperkuat hubungan dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan memadukan siaran radio, kegiatan masyarakat, layanan digital, dan media sosial, RRI diharapkan tetap menjadi media publik yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bengkulu menggelar ekspos aplikasi Adol, Adogalo, bersama Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Aplikasi Adol merupakan super app terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan digital pemerintah Kota Bengkulu dalam satu platform. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Adol yang dihadirkan sebagai salah satu pintu atau one-stop service bagi masyarakat. Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mempercepat transformasi digital sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya platform tersebut, masyarakat tidak perlu mengunduh berbagai aplikasi berbeda hanya untuk mendapatkan layanan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, memantau informasi dan berita terkini pemerintah Kota Bengkulu, menyampaikan pengaduan hingga mendapatkan akses nomor darurat 112. Pemkot Bengkulu gandeng SPPG manfaatkan limbah organik. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
6: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pemanfaatan limbah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai pakan dalam budidaya maggot di sejumlah kelurahan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan Pemkot Bengkulu telah berkomunikasi dengan sejumlah SPPG agar sampah organik yang dihasilkan tidak langsung dibuang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung budidaya maggot melalui program Brando Maggot. Menurut Dedi, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mengurangi sampah organik sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Budidaya maggot dinilai mampu mengubah sampah organik yang sebelumnya tidak memiliki nilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maggot yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan untuk budidaya ikan maupun ternak.
7: Jadi kemarin ini mudah-mudahan nanti connect. SPPG itu kita sudah ada komunikasi, Pak dan Lanal juga punya program ini. Dia akan buat di kawasan Lanal itu, sehingga nanti kalau semua kita ada penampung sampah basah ini, maka tidak ada lagi yang dibuang. Jadi sisa makan yang habis ataupun ikan yang habis itu bisa kita olah menjadi maggot. Gitu ya, makasih ya.
6: Dedi juga mendorong agar program Brando Maggot dikembangkan di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu. Pengelolaan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan itik, sehingga menghasilkan konsep pengelolaan sampah sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemkot Bengkulu berharap pola pengelolaan ini dapat diterapkan secara lebih luas melalui kolaborasi antara SPPG, pemerintah kelurahan, DLH, dan kelompok masyarakat pengelola Brando Maggot. Dengan demikian, limbah organik tidak lagi hanya menjadi beban pengangkutan dan pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang mendukung ketahanan pangan sekaligus perekonomian masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu dengan jumlah pengguna saat ini mencapai 319.580 pengguna berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Sementara itu jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 258.272 merchant atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan volume transaksi mencapai 62,5 juta transaksi dan total nominal 5,8 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan meningkatnya penggunaan QRIS menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di Bengkulu sekaligus berpotensi mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menyediakan QRIS sebagai pilihan pembayaran, meski masih banyak terdapat pelaku usaha yang enggan menggunakannya karena adanya merchant discount rate atau MDR. Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak tanggal 1 September 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif, sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif sementara. Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Suherman, mengatakan status non-efektif Sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapus, namun status tersebut akan berlaku hingga pemilik kendaraan menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya untuk menata dan memperbarui data kendaraan dalam database Samsat. Pemerintah Bengkulu Utara terus mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak, terutama bagi pemilik kendaraan yang masih tercatat memiliki tunggakan. Baru menjabat, Kapolres Kaur AKBP Win Syamsul Arifin turun langsung perbaiki jembatan Merah Putih Desa Kepahyang. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin memimpin aksi gotong royong perbaikan jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Fasilitas penyeberangan sepanjang 70 meter tersebut merupakan jalur vital penghubung Desa Kepahyang dengan kawasan Desa Tran SP8 di Kecamatan Muara Sahung. Langkah tangkap ini diambil lantaran papan kayu lantai jembatan mengalami pelapukan dan berlubang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa aksi ini dilakukan agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Slamet menjelaskan bahwa perbaikan akses pertanian penting ini perlu dipercepat melalui kerjasama gotong royong di lapangan. Slamet memastikan proses renovasi jembatan penyeberangan tersebut akan terus dikawal hingga rampung sepenuhnya.
9: Baru menjabat sebagai Kapolres Kaur, langsung kerja dan hadir di tengah masyarakat. Pada hari Jumat, tanggal 11 September 2026, Kapolres Kaur bersama jajaran BJU Polres Kaur, Kapolsek Kaur Tengah, personel Polsek Kaur Tengah serta masyarakat bergotong royong melakukan perbaikan jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Perlu diketahui, jembatan ini sepanjang 70 meter dengan lebar 1,5 meter merupakan akses penting bagi masyarakat khususnya sebagai jalur pertanian dan sentra produksi sekaligus penghubung Desa Kepahyang dengan Desa Tran SP8 Kecamatan Muara Saung.
8: Lebih lanjut, Slamet menambahkan inisiatif gotong royong antara kepolisian dan masyarakat setempat mendapat apresiasi positif dari warga Desa Kepahyang. Selain memperbaiki prasarana fisik, kegiatan kerja bakti ini dinilai efektif mempererat tali silaturahmi serta kebersamaan di daerah. Dengan perbaikan jembatan ini, mobilitas warga dan aktivitas pengangkutan hasil bumi diharapkan kembali berjalan lancar dan aman. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Jembatan Merah Putih Polres Kepahyang di Desa Taba Padang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahyang, diresmikan. Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Taba Padang dan Desa Bayung dan mendukung aktivitas sehari-hari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jembatan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda SHSIK MH menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Desa Taba Padang dan Desa Bayung yang turut bergotong royong dalam proses renovasi jembatan tersebut. Keterlibatan warga menjadi bagian penting sehingga perbaikan jembatan dapat dilakukan dengan cepat. Jembatan yang direnovasi memiliki panjang sekitar 34 meter dan lebar 4 meter menghubungkan akses masyarakat Desa Taba Padang dengan Desa Bayung. Renovasi dilakukan untuk memperbaiki akses yang digunakan warga dan menjalankan berbagai kegiatan termasuk aktivitas sosial dan ekonomi. Pelatih renang Bengkulu menyarankan sejak dini mulai olahraga dan dapat menjadi atlet masa depan. Berikut laporan lengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Pengurus Akuatik Indonesia Pros Bengkulu Algi Faris Sarip mengatakan perkembangan olahraga di Bengkulu saat ini semakin baik dari sisi jumlah cabang olahraga maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurutnya olahraga kini tidak hanya dipandang sebagai hobi atau bagian dari gaya hidup, tetapi juga telah berkembang menjadi profesi, khususnya bagi masyarakat yang menekuni olahraga sebagai atlet. Algi Faris menyebutkan jumlah pada cabang olahraga renang secara kuantitas, jumlah atlet dan peminat di Bengkulu terus bertambah sehingga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas untuk mengejar prestasi di tingkat nasional. Ia menilai salah satu tantangan saat ini adalah ketertarikan anak-anak dan generasi muda terhadap gadget yang lebih besar dibandingkan aktivitas olahraga. Padahal jika dibina sejak dini, mereka memiliki potensi menjadi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Bengkulu hingga tingkat nasional maupun internasional.
11: Ke bidang olahraga, terutama di renang sendiri itu masanya sudah sangat-sangat banyak, sehingga itu menjadi bahan kita untuk untuk meningkatkan prestasi Provinsi Bengkulu terutama. Dan dengan adanya wadah ini, seperti yang disampaikan Roni tadi, ya tantangannya adalah gadget tadi. Gadget kalau tidak.
10: Di sisi lain, perkembangan teknologi menurut Al Ghifari juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas olahraga, baik dari sisi pelatih, atlet maupun tata kelola organisasi. Ia mengajak masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda yang memiliki minat terhadap renang, untuk bergabung dengan klub-klub renang yang ada di Kota Bengkulu, sehingga dapat mengikuti latihan secara rutin dan terarah guna meningkatkan kemampuan serta membuka peluang meraih prestasi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 73 07079.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat.

0: masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
3: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
4: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
5: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
6: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
3: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
6: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
5: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

pendengar di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321 995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini, silakan ya pendengar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut nggak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih, duit nggak habis-habis ya?
2: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar untuk Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Erlangga Hartarto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun bakal menerima rekening dari PT BRI Persero TBK dan Bank Syariah Indonesia BSI. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 hingga Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan dengan menyertakan foto Erlangga Hartarto sehingga olah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil dari rekening Bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoax. Dengan demikian, perkara informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bengkulu dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bawang putih. Ini direalisasikan mulai tahun 2026 untuk tahap awal. 3 kabupaten mendapat alokasi lahan pengembangan bawang putih dengan total luas mencapai 55 hektar. Ketiga daerah tersebut, Kabupaten Rejang Lebong seluas 20 hektar, Kabupaten Lebong 10 hektar, dan Kabupaten Kepahyang 25 hektar. Pengembangan di 3 wilayah ini menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada bawang putih sekaligus meningkatkan produksi komoditas hortikultura di daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, mengatakan pendengar, petani ini penerima program akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat gitu ya, selama proses budidaya bantuan

dan informasi 100% Indonesia. Ada yang sudah gabung di WhatsAppnya. Halo 100% Indonesia, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Halo jauh ya. Mau request katanya lagu Teman Bahagia dari Jess gitu ya. Terima kasih, sama-sama. Ini dia lagunya, langsung Rizka putarin. Untuk Anda yang ingin request juga siang hari ini boleh di WhatsAppnya Pro 1 0811 7307079.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yes!
4: Apa sih yes.
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu bang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menampung aspirasi Aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Kota Bengkulu terkait persoalan penataan parkir di kawasan Pasar Panorama dan keberadaan juru parkir di gerai Alfamart. Audiensi antara Pemkot Bengkulu dan perwakilan buruh berlangsung di Ruang Hidayah 2 Kantor Wali Kota Bengkulu pada Kamis 10 September 2026. Pertemuan dipimpin PJ Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansa bersama jajaran OPD terkait dan Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu Rendra Ginting. Medi mengatakan terdapat dua persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait penataan titik parkir zona 6 Pasar Panorama dan sejumlah titik di sekitarnya. Pemkot Bengkulu akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, serta para juru parkir untuk mencari solusi yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di lapangan. Jadi harapannya tidak ada bentrok-bentrokan lagi antara petugas parkir yang sudah ditetapkan dengan juru parkir yang merasa dulu pernah bertugas di sana. Insya Allah ada solusinya, ada titik-titik baru atau juru parkir yang dievaluasi karena melanggar komitmen di SPT. Ia menyebut salah satu alternatif yang dibahas adalah penyesuaian titik parkir atau menempatkan kembali pekerja pada lokasi lain yang masih memungkinkan. Sementara itu persoalan kedua berkaitan dengan usulan pengaktifan kembali juru parkir di gerai-gerai Alfamart. Saat ini pengelolaan parkir di gerai retail ini berkaitan dengan mekanisme pajak parkir yang dibayarkan oleh manajemen kepada pemerintah daerah sebagai PAD. Pemkot Bengkulu masih akan mengkaji kemungkinan perubahan mekanisme tersebut dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku serta masukan dari para pekerja. Di sisi lain, Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu Rendra Ginting juga mengatakan pihaknya memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan keputusan terkait penempatan para pekerja parkir. Menurut Rendra, para pekerja ini berharap tetap mendapatkan kesempatan bekerja meskipun nantinya terdapat perubahan lokasi atau titik parkir. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya, lagu tadi menjadi lagu penutup untuk Bengkulu siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Untuk Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap rekan Hari Handika. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, misalnya dehidrasi hingga kehilangan kesadaran. Ini masih mengenai cuaca panas ya, pendengar. Ini dilansir dari Very Well Health. Minum air adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap terhidrasi di cuaca yang panas. Tapi ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan, pendengar, untuk mencegah dampak buruk dari cuaca panas. Seperti mengenakan pakaian yang longgar dan pakaian yang bisa bikin sejuk ya. Cara kita berpakaian bisa sangat membantu tubuh untuk tetap nyaman, pendengar, saat berada di luar dalam cuaca panas. Dilansir dari Headline, jenis pakaian yang tepat untuk dipakai saat cuaca panas adalah yang berbahan linen, berwarna putih, dan agak longgar. Pakaian gelap menyerap lebih banyak panas, dan pakaian ketat tidak membiarkan tubuh berkeringat. Katun adalah jenis kain lain yang bagus untuk dipilih saat cuaca panas, pendengar. Pilih warna terang ya, daripada yang warna gelap, jika tujuan utama Anda adalah untuk mendinginkan tubuh. Selain memakai pakaian yang menyejukkan, kita juga bisa memakai pakaian pelindung sinar matahari saat cuaca panas. Ada perbedaan antara jenis pakaian yang membuat tubuh tetap sejuk di tengah panas dan jenis pakaian yang melindungi dari sinar ultraviolet. Jika perlindungan dari sinar matahari adalah tujuan Anda, Anda pilih warna gelap atau cerah, alih-alih putih atau pastel. Pakaian dengan warna gelap dapat menyerap lebih banyak panas yang mencegah sinar matahari menembus kulit. Pakaian yang ditenun rapat atau serat sintetis seperti polyester dan rayon memberikan perlindungan matahari lebih banyak daripada pakaian yang ditenun longgar, pendengar. Jika memungkinkan, kita juga bisa memakai pakaian dari kain pelindung sinar matahari menggunakan pewarna dan bahan kimia khusus untuk memblokir sinar ultraviolet yang berbahaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.
2: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di Lintas Bintuhan Petang kali ini, edisi hari Sabtu pastinya, 12 September 2026. Selamat petang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya, pendengar. Lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi menarik lainnya.

Ajak Ku Terbang, pendengar, lagu dari Bendera. Pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Bengkulu melakukan kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Bengkulu pada Kamis 10 September 2026. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, dan diterima Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu Zulhairi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati. Koordinasi tersebut membahas penguatan sinergi kedua instansi dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Bengkulu. Kerjasama diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan keamanan, mutu, legalitas, serta perlindungan kekayaan intelektual. Balai POM di Bengkulu akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk. Pendampingan juga mencakup fasilitasi proses penerbitan nomor izin edar atau NIE BPOM bagi produk yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, pendengar, Kanwil Kemenkum Bengkulu memberikan dukungan dari aspek perlindungan kekayaan intelektual atau KI. Dukungan tersebut antara lain melalui pendampingan pendaftaran merek dan hak cipta untuk melindungi produk maupun identitas usaha UMKM. Kedua instansi juga membahas rancangan perjanjian kerjasama atau PKS sebagai landasan pelaksanaan program bersama. PKS tersebut diharapkan memperkuat pola pendampingan terpadu sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di Bengkulu. Untuk informasinya, pendengar, masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

Mendengar rangkaian acara pisah sambut ke Polres Kaur berlangsung hikmat di Mapolres Kaur pada Kamis 10 September 2026. Tongkat komando kepemimpinan Polres Kaur resmi berpindah tangan dari AKBP Alam Bawono kepada pejabat baru AKBP Wiwin Samsul Arifin. Prosesi pergantian pimpinan tersebut diawali dengan penyambutan tarian tradisional, jarmat, serta tradisi gerbang pedang pora oleh jajaran personil. Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan laporan kesatuan serta acara pisah sambut utama di Aula Patriatama. AKBP Alam Bawono menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil, jajaran Forkopimda serta warga Kabupaten Kaur atas dukungan selama masa jabatannya. Pihaknya berharap hasil kerjasama yang terjalin selama ini mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Wiwin menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan serta menguatkan sinergi lintas instansi. Pendekatan kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat akan menjadi prioritas dalam menjaga ketertiban. Seluruh rangkaian prosesi pendengar ditutup dengan apel farewell parade dan pelepasan pejabat lama di lapangan Satya Hap Prabu. Suasana haru mewarnai keberangkatan AKBP Alam Bawono beserta istri saat melewati barisan penghormatan pedang pora. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru bagi seluruh jajaran Polres Kaur dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Kepolisian berkomitmen untuk terus hadir memberikan rasa aman dan mengayomi seluruh masyarakat di bumi sase sehijian. Pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: 的节奏。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini sebagai penerus keturunan memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran apabila ada seorang bayi yang meninggal dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka. Kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari Kahyangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan, namun cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodoh yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun, daun nangka sering dihubungkan dengan kata Maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia

0: ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjir, banjir.
6: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
5: Pak, lagi ngapain?
7: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
5: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
7: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
5: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
7: Nah, gitu dong. Baru cakep.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
11: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
10: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
11: Sama-sama, Ren.
10: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
12: Oh, no.
13: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
14: Ada jamu apa aja, Mbak?
15: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
14: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
15: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
16: Mu jamu, jamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Sen, Sen.
18: Oi.
17: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
18: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
17: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
18: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
17: Zombie? Maksudmu apa?
18: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
17: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
18: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
17: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
19: Begadang, jangan begadang.
18: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
19: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
20: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Sis. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Tetap, Saugus Mariade Fusda, STHIMM, melaksanakan koordinasi dan silaturahmi dengan Camat Tetap Ristiana SIP pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara antara KUA dengan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Silaturahmi tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang baik antara KUA dan pemerintah kecamatan Tetap. Komunikasi yang terjalin diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta berbagai program pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Tetap. Kepala KUA Kecamatan Tetap, Saugus Mariade Fusda, mengatakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan merupakan langkah penting dalam membangun sinergi dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, kerjasama lintas lembaga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Saugus menambahkan, KUA tidak hanya menjalankan tugas pelayanan keagamaan dan pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dinilai penting untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pendengar, kita masih sajikan lagu pop Indonesia ataupun pop populer hingga nanti akan dilanjutkan dengan gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu mendengar. Dibuka dengan satu lagu dari Yadi Zaren featuring Rafika dengan Barong Landong. Saat ini pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, iya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tim kesehatan keluarga menggelar sosialisasi bahaya pernikahan dini dan dampak pergaulan bebas. Kegiatan berlangsung di Sman 2, Bengkulu Selatan pada Rabu 9 September 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Didi Ruslan SKM MSI mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan dini. Didi mengatakan pendengar sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman dan karakter remaja. Pelajar tidak hanya perlu dilarang menikah dini, tetapi juga harus mengetahui alasan serta berbagai dampak yang dapat ditimbulkan. Menurutnya, pernikahan bukan sekedar persoalan usia, tetapi juga membutuhkan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesiapan tersebut mencakup kematangan mental, kemampuan bertanggung jawab, dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan keluarga. Dalam sosialisasi tersebut, pendengar Dinkes juga mengingatkan pelajar agar cerdas menyaring informasi dan pengaruh lingkungan, termasuk dari dunia digital. Para remaja diharapkan membangun pertemanan yang sehat dan berani mengatakan tidak terhadap berbagai perilaku yang berisiko merugikan diri sendiri. Pukul 17, lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, dan pastinya informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar, kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id.

0: Rumah Adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja, untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mozaik Nusantara.

Daerah Sulawesi Tengah memiliki berbagai bentuk arsitektur tradisional dan teknik pembuatannya beraneka ragam yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan letak geografisnya, seperti rumah tradisional mereka yang disebut Sauraja. Sauraja merupakan rumah tradisional tempat tinggal para bangsawan yang berdiam di pantai atau di kota. Kata Sauraja dapat diartikan rumah besar yang merupakan rumah kediaman tidak resmi dari manggan atau raja beserta keluarga-keluarganya. Bangunan Sauraja berbentuk rumah panggung yang ditopang sejumlah tiang kayu balok persegi empat dari kayu keras seperti kayu ulin, bayan, atau sejenisnya. Atapnya berbentuk piramid segitiga, bagian depan dan belakang atapnya ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut panapiri. Dan pada ujung bubungan bagian depan dan belakang, diletakkan mahkota berukir yang disebut bangko-bangko. Bangunan Sauraja terbagi atas tiga ruangan utama, yaitu ruang depan disebut Lonta Karawana yang dibiarkan kosong. Ruangan ini berfungsi untuk menerima tamu. Dahulu sebelum ada meja kursi, di ruangan ini dibentangkan tikar atau onsya. Ruangan ini juga berfungsi untuk tempat tidur tamu yang menginap. Ruangan kedua adalah ruang tengah yang disebut Lonta Tata Ugana. Diperuntukkan bagi tamu keluarga serta Lonta Rorana, yaitu ruang belakang yang berfungsi sebagai ruang makan. Tapi, kadang-kadang ruang makan berada di Lonta Tata Ngana. Khusus untuk kamar tidur perempuan atau anak-anak gadis, biasanya ditempatkan di pojok belakang Lonta Rorana. Maksudnya, agar mudah diawasi oleh orang tua. Untuk ruang dapur, sumur, dan jamban, dibuatkan bangunan tambahan atau ruangan lain di bagian belakang rumah induk. Untuk menghubungkan rumah induk dengan dapur atau ruang afu, dibuatkan jembatan beratap disebut hambate atau dalam bahasa Bugis disebut dengan istilah jongke. Di bagian ini kadang-kadang dibuatkan pekuntu, yakni ruangan terbuka untuk berangin-angin anggota keluarga. Sedangkan di kolong dapur diberi pagar sekeliling dan di bawah rumah induk dibiarkan terbuka dan kadang-kadang menjadi ruang kerja untuk pertukangan atau keperluan-keperluan lainnya. Sedangkan loteng rumah dipergunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka dan lain-lain.

anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Itulah falsafah yang dipegang oleh budaya dan kepercayaan kita. Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah pemimpin. Perempuan tunduk kepada aturan suami. Namun, apa jadinya jika keadaan sebaliknya? Rupanya, emansipasi wanita terhadap pria sudah ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan, jauh sebelum kaum feminisme berteriak mengajukan kesamaan gender. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati posisi laki-laki dengan caranya sendiri. Bila laki-laki menikah, kekuasaan ada di pihak wanita. Mereka menerapkan sistem perkawinan ambi-awak, atau sistem perkawinan yang menentukan bahwa seorang laki-laki sebagai suami tidak mempunyai hak apapun terhadap harta kekayaan keluarga istri. Suami hanya diharapkan untuk kelangsungan keturunan. Status suami dalam keluarga istri disebut penegak jurai. Itulah sebabnya sistem perkawinan ambi-awak hanya terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan bila terjadi perceraian, suami atau laki-laki itu akan kembali pada keluarga orang tuanya tanpa membawa harta kekayaan apapun. Mozaik Nusantara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mozaik.

0: Anda percaya akan adanya roh-roh halus? Nah, ada yang menarik di kalangan masyarakat adat Minahasa di Sulawesi Utara. Mereka sangat mempercayai akan adanya dunia roh. Bagi mereka, dunia roh digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu roh dotu adalah roh atau arwah nenek moyang. Roh atau hantu-hantu yang berada di sekitar tempat tinggal manusia, mereka sebut penunggu, lulu, puntianak, pak-pak, dan sebagainya. Beda lagi dengan roh kerabat atau orang tua yang sudah meninggal. Mereka menyebutnya mukur, yang dipercaya selalu mengawasi anak keturunannya. Menurut kepercayaan orang Minahasa, kedudukan roh ditentukan oleh perbuatannya pada saat hidup di dunia. Bagi yang semasa hidupnya baik, akan menjadi roh baik. Tetapi, orang yang semasa hidupnya berbuat jahat, akan menjadi roh jahat. Orang yang mati karena kecelakaan dan bunuh diri, juga akan menjadi roh jahat, yang suka mengganggu orang. Mungkin, kalau istilah di kita sering disebut dengan arwah penasaran. Bagi masyarakat adat Minahasa, kedudukan roh halus sangat dijunjung tinggi. Mereka kerap melakukan upacara penghormatan kepada roh atau makhluk halus. Upacara ini disebut Neempungan atau Maambo dan Masambo, yang dipimpin oleh seorang pemuka upacara yang disebut Tonaas atau Walian. Dan biasanya upacara ini diselenggarakan pada saat bulan purnama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Pendengar Polsek Maja di bawah arahan Kapolres Kaur KBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP terus melakukan dan melaksanakan program Safari Jumat untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana membangun komunikasi langsung antara polisi dan warga hingga ke pelosok desa. Dipimpin Kapolsek Maja Ibtu Rafiqun, Safari Jumat hingga masuk kami telah menyambangi 6 desa di Kecamatan Maje hingga Jumat kemarin. Ke-6 desa tersebut yakni Kedataran, Benteng Harapan, Arga Mulia, Sinar Mulia, Tanjung Aur, dan Muara Jaya. Selanjutnya Safari Jumat dijadwalkan menyambangi Desa Linau pada Jumat kemarin. Setelah itu kegiatan akan dilanjutkan ke 6 desa lainnya yakni Penyandingan, Tanjung Ganti, Air Jelatang, Parda Suka, Bakal Makmur, dan Air Long. Kegiatan Safari Jumat tidak hanya diisi dengan khutbah dan ibadah bersama masyarakat. Momentum tersebut juga dimanfaatkan kepolisian untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Selain menyampaikan pesan keamanan, polisi memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi secara langsung. Warga juga dapat melaporkan berbagai kondisi keamanan di lingkungan sehingga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Informasinya pendengar pasti masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.
1: Lu pada capek gak sih lu? Capek nih gue, perasaan pulang kita.

Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih sajikan beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu dalam kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan lagu dari Media Hernita, pendengar, dengan Tun Sadai Jang, nantinya akan menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan saya untuk menemani ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Karena di lintas bintuan malam nantinya, rekan kami Bobby Mawardi akan mengajak Anda semua berkaraoke bersama dalam gelaran Dendang 988 di malam hari ini. Selamat petang, selamat beristirahat di sore hari ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pendengar kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda untuk sore hari ini, edisi siar hari Sabtu akhir pekan 12 September 2026. Dan pendengar, senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Sabtu 12 September hingga tengah malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami jelang azan Maghrib yang hari ini jadwal azan Maghrib pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.
1: Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan

macam yang baik hati? Tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu. Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua. Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan. Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. Sekali lagi maaf, Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu. Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak. Lalu bertanya dengan penuh tanya, bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam? Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaan. Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak? Tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana? Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pangbudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga lima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan.
13: Gitu. Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keduanya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau tidak
14: turun hujan, mungkin tidak.
15: Ya, itu tidak mampu ya
14: prosesnya.
15: Itu mungkin ada kondisinya. Ya itu carinya air yang besar. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno,

0: pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
1: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Sembilan dua koma lima FM per satu kali informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, beringar kami hadirkan mimbar Protestan ke ruangan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bungkulu.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami, kiranya setiap kita jika dalam kelemahan tubuh Tuhan segera pulihkan kembali, dan kalau ada pergumulan, ada persoalan yang belum terselesaikan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, karena segala kebaikanmu, tentu rancangan yang indah yang selalu kau berikan bagi kami dalam hidup kami. Menuntun kami hari demi hari, melewati berbagai macam persoalan dengan kemenangan yang menjadi jaminan daripada engkau. Terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat, dan juga kami merindukan firman ini menjadi jawaban dalam hidup kami, menuntun dan mengarahkan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, berkati kami semua, dan mampukan kami untuk memahaminya dengan baik. Dalam Kristus Tuhan, sang firman itu, kami berdoa. Amin.
1: Demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasal 55, ayat 6 sampai dengan 13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 13. Tema kita malam ini adalah rancangan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Mengapa Tuhan seringkali bertindak seperti tidak sesuai dengan keinginan kita? Ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Kadangkala dia merasakan bahwa rancangan hidupnya, rencana apapun yang dia sedang rancangkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Tentu saja hal ini membawa kita kepada satu pengertian bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik bagi setiap orang. Lalu pilihan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya adalah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Yang terjadi adalah seringkali kita mengikuti keinginan hati kita dan bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan pada waktu kondisi itu terjadi, maka kita seringkali protes kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dengan hidupku. Padahal, rencana Tuhan itu baik. Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan jikalau kenyataannya bahwa sampai hari ini kita tidak merasakan yang seperti yang Tuhan inginkan ataupun kita harapkan, maka itu berarti kita harus berpikir ulang. Kita harus mengerti sebetulnya rancangan apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah yang pertama itu membawa kepada pertobatan. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan manusia kecenderungannya adalah bergerak menjauhi Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan membawa orang berbalik kepada Tuhan itu sendiri. Nah, dari bagian yang pertama ini, kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita cenderung menjauhi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan? Nah, itu berarti bahwa kita mengikuti rancangan diri kita sendiri. Jikalau rancangan Tuhan, maka selalu membawa orang kepada pertobatan. Sebab itu dikatakan dalam ayat yang ke-6 dan tadi, orang fasik hendaklah meninggalkan jalannya. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu membawa orang kepada keberhasilan. Di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dalam dari bacaan kita tadi, dikatakan bahwa, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Tentu saja semua kita merindukan keberhasilan dalam hidup ini. Tetapi yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita bukan kita, Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang. Tetapi Tuhan merancangkan jauh ke depan. Dan Tuhan mengerti apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya bahwa jikalau rancangan kita, hidup kita disesuaikan dengan koridor yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan, maka kita akan berhasil dalam hidup ini. Timbul masalah dan timbul pergumulan oleh karena kita selalu mengikuti keinginan hati kita dan kita tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita ingin melampiaskan segala sesuatu untuk kepuasan hidup kita. Itulah makanya tadi kata firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu jauh seperti bumi dari langit. Dan kita harus mengerti betul bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Dan Tuhan ingin supaya dalam hidup kita, kita memiliki keberhasilan. Hanya saja, yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita bukan kita, tetapi Tuhan. Karena Dia Maha tahu dan rancangannya jauh ke depan, melebihi apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Lalu yang ketiga, rancangan Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantar dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tentu saja tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan hidup penuh dengan damai sejahtera atau penuh dengan sukacita. Kadangkala ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, oleh karena keinginan kita sendiri, maka seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Rancangan Tuhan itu tidak tepat untuk saya. Jangan dulu melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang negatif. Karena tidak ada kebetulan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kalau dikatakan bahwa sejauh, setinggi langit dengan bumi, rancangan Tuhan, maka apapun yang menurut kita salah, yang menurut kita keliru, yang menurut kita ini tidak tepat, tetapi bagi Tuhan, kalau Dia merencanakan oleh karena kita jalan sesuai dengan koridornya, maka pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati itu milik Tuhan. Itulah makanya untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati itu, maka kita harus menjaga keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka yang dia alami adalah kekosongan, yang dia alami adalah kekecewaan, yang dia alami adalah kehampaan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Segala sesuatu yang dijalankan hanya bersifat formalitas. Rancangan Allah, rancangan Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Menginginkan kita terus menikmati kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Nah, tiga hal ini yang terkait dari rancangan Tuhan yang baru kita baca dari bagian firman Tuhan tadi. Tentu saja pendengar pemirsa yang berbahagia, apakah pergumulan hidup yang saat ini telah membawa kita kepada pertobatan atau justru kita menjauh daripada Tuhan? Seharusnya ketika kita mengalami kegoncangan, kehampaan, pergumulan dalam hidup, semakin membuat kita mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan telah tentukan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan? Ataukah kita masih mengalami kebingungan dalam hidup ini? Dan kita tidak mengerti bagaimana seharusnya kita berjalan? Bagian firman Tuhan malam hari ini mengatakan dengan tegas kepada kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Sebab itu, untuk kita memperoleh keberhasilan, untuk kita memperoleh damai sejahtera dalam hidup ini, kita harus menyesuaikan apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mulailah berjalan dalam koridor, dalam rel yang Tuhan inginkan. Ini hal yang penting bagi kita sebagai umat-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengerti rancangan Tuhan serta hidup dalam rancangan itu sendiri. Ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka kita akan tidak akan mendapatkan sesuatu yang memberikan kenikmatan, sukacita dalam hidup kita. Sebab itu prinsip penting dari bagian firman Tuhan ini, supaya kita mengalami keberhasilan dan kita mengalami kebahagiaan, adalah kita harus mengerti rancangan Tuhan serta berjalan sesuai dengan rancangan-Nya. Dan biarlah kebenaran firman ini akan menolong kita, memberkati kita semua, supaya keberhasilan, sukacita, damai itu terus kita miliki sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa hidup kami ini harus tetap dalam rancangan Tuhan, supaya kami memiliki sukacita, damai sejahtera, dan keberhasilan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menuntun hidup kami sesuai dengan keinginan kami, hati kami, rancangan kami. Dan ketika itu yang kami lakukan, maka kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kami harapkan. Berkati firman-Mu dan tolong kami semua, supaya kami menyesuaikan apa yang menjadi rancangan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa damai dan sukacita keberhasilan Engkau telah siapkan bagi kami semua. Berkati firman-Mu dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami telah berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah membawa kita kepada damai sejahtera dan keberhasilan. Sebab itu pastikanlah hidupmu tetap dalam rancangan Tuhan dan jangan menyimpang kepada hal-hal yang lain. Jaga keintiman dengan Tuhan. Sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sila dan Riana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Shalom.

1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak.
1: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu,
3: nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti, Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi, saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti, kan, bu?
1: Bisa lah, bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, bu.
0: Jadi bagaimana, bu? Sudah jelas. Apa masih ragu? Jadi bagaimana, ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
2: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas, bu, dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecundang Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu malam ini. Untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya, terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Faustino Oro resmi meraih gelar Grandmaster dari FIDE pada usia 12 tahun, menjadikannya Grandmaster termuda dunia saat ini. Pecatur asal Argentina ini mendapatkan julukan Messinya catur berkat kemampuan yang luar biasa di usia muda. Melansir dari chess.com, gelar Grandmaster Oro disetujui dalam rapat Dewan FIDE kedua tahun 2026 yang digelar secara daring pada 23 Agustus, di mana keputusan tersebut kemudian diumumkan 5 hari setelah rapat memperbarui profil resminya dari Master Internasional menjadi Grandmaster. Sebelumnya, Oro juga mencatat rating Blitz 3300 di chess.com yang memberikan tambahan kepercayaan diri sebelum bertanding di Madrid, Spanyol. Catatan tersebut juga menjadi salah satu pencapaian yang semakin memperkuat perhatian terhadap perkembangan karirnya di dunia catur internasional. Dan ia juga dijadwalkan mengikuti Legends of Prodigies 2 sebagai bagian dari perjalanan kompetitifnya menghadapi sejumlah pecatur berbakat dunia. Dan turnamen tersebut akan berlangsung di Madrid dan menjadi kesempatan Oro untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Berdasar pencapaian ini memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang muncul dari Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Dan gelar Grandmaster menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir Oro yang masih panjang dan penuh peluang besar. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Anugerah pertama kami di Lintas Bintuhan malam, dan peringkat kami tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Pukul 21 saatnya kami temani Anda dengan karaoke udara. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ataupun berkaraoke udara di line telepon 0739 61655.

0: 8,8 FM RRI Bintuan dan pendengar masih menemani Anda di Karaoke Udara. Anda bisa bergabung sama kami untuk berkaraoke di line telepon 0739 61 655. Tadi ada Sunyi ya dari Eri Susan mengawali kebersamaan kita di Karaoke Udara untuk malam hari ini. Nanti selain Karaoke Udara akan kami hadirkan juga lagu-lagu dangdut di selang-seling nanti ya. Bisa juga request via line telepon atau via WA di 0811 7901655 ya. Bisa request lagu via WA atau mau berkirim-kirim salam juga boleh. Kami hadirkan kembali pendengar kali ini dari Elvi Sukaisi. Oke, kita coba sapa lagi di ujung telepon ya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih?
1: Oh, ini bersama Pak Amir di Pemancar.
0: Pak Amir di Bobby, ya? Pemancar. Iya, dengan Bobby yang tugas. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Gimana kabarnya, Sar?
0: Alhamdulillah. Lagu apa dulu nih? Biar saya siapkan
1: lagu. Langsung aja lagunya.
0: Ha?
1: Yang ringan-ringan aja ada.
0: Apa tuh yang ringan-ringan?
1: Sisa-sisa cinta.
0: Oh, iya, sisa-sisa cinta. Nanti saya coba dulu cari ya.
1: Kami Roy Pemancar nih.
0: Okay.
1: Kayaknya direkamnya ini malam hari ini kalau sekiranya nggak gagal.
0: Gimana?
1: Direkam kalau.
0: Oh, mau direkam gagal. Gitu ya. Mudah-mudahan ya, bisa nanti lancar.
1: Kan bisa disetel berulang-ulang suara Pak Amir ini bagus nggak? Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi bisa buat itu ya, buat koreksi gitu Pak Amir ya. Kalau direkam tuh bisa buat koreksi nanti salahnya gimana, bagusnya gimana gitu kan. Oke deh, mau salam-salam dulu boleh sembari saya siapkan lagu.
1: Ya, oke, salam-salamnya untuk teman-teman aja yang dapat menangkap siaran RRI kita di Bintuan. Silakan bergabung di layanan telepon 0739 61 655 atau 08 11 79 01 655 untuk berkaraoke di udara dan menyanyikan lagu kesayangan
0: perbaikan
1: acara dendang 98 edisi malam hari ini ya.
0: Baiklah Pak Amir, saya sudah siapkan lagunya dan siap-siap ya untuk berolah vokal malam ini. Kita sambut nih pada Pak Amir dengan lagu Sisa-Sisa Cinta.

0: Dan salam spesial aja untuk Mas Bobby yang malam hari ini lagi bertugas RRI. Ucapin selamat malam, selamat bertugas, semoga sampai tuntas ya.
1: Terima kasih Pak Amir, ya, sukses selalu buat Pak Amir. Sehat selalu. Dan terima kasih untuk Pak Amir yang baru saja bergabung dan suaranya keren ya. Tadi lagunya Sisa-Sisa Cinta. Dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655 untuk berkaraoke udara. Nanti bisa bergabung via line telepon ya untuk yang karaoke, tapi kalau yang ingin kirim-kirim salam juga boleh via WhatsApp juga di 0811 7901 655. Kirim-kirim salam juga boleh, kalau misalkan lagi enggan karaoke kirim-kirim salam aja di line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
2: Dengan Le.
1: Le Sukari. Oke, gimana kabarnya Le?
2: Alhamdulillah baik.
1: Udah mulai penghujan belum di sana?
2: Walau udah.
1: Udah ya. Oh, syukurlah kalau di situ udah penghujan. Di sini masih kemarau, masih kering ini.
2: Baiklah, hujan deras.
1: Oh, alhamdulillah. Mau request lagu apa Le?
2: Ini sama JBL ini masana jong pengorbanannya. Ya pukul pengorbanan.
1: Terus apa nih?
2: 100 kali, wey.
1: 100 kali.
2: Buat JBL.
1: 100 kali kecewa ya, Le ya.
2: Heeh.
1: Nah, sama Bu Linda enggak kok. Enggak mungkin kecewa kalau sama Bu Linda ya. Kali-kali aja kecewa sama yang lain nih, Le nih. Ayo.
2: Enggak
1: ya.
2: Biasa saja.
1: Oke lah, kita dengarkan. Ini adalah Sukari dengan 100 kali.

0: Oke, Le, terima kasih buat Le Sukari.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya. Baik, Le Sukari yes, tadi rasa. Di Tanjung Sakti ya, dan pendengar masih mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655. Kalau masih ada yang gabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Habis itu kita dengarkan musik dulu ya. Dan untuk yang ingin request musik dangdut, nanti bisa juga bergabung di line telepon 0739 61655, atau WhatsApp, dikirim pesan ya di WhatsApp 0811 7901655. Kita terima lagi satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, mana ini? Halo. Sayang sekali ya, belum bisa tersambung. Dan coba lagi di 0739 61655. Waktu kita masih lumayan panjang nih, baru dua orang yang bergabung. Gimana kabarnya Pak Vera di Oku Selatan? Apa di Lampung Barat itu ya Pak Vera itu, di Danau Ranau? Mudah-mudahan bisa gabung juga nih, hobi banget di Pak Vera dengan lagu-lagu karaoke dan suaranya juga bagus. Terus siapa lagi nih? Ada Mbak Yeni di Makakau, Rimbas, Bu Linda, dan semuanya ya, ditunggu untuk gabung malam ini. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
2: Dengan JBL Tanjung Sakti.
0: JBL Tanjung Sakti. Gimana kabarnya, mau request lagu apa?
2: Request lagu Pengorbanan dari Mansur.
0: Pengorbanan dari Mansur. Tadi Pak Le-nya enggak jadi ya pengorbanannya.
2: Ya. Langganan itu Le Sukari lagu itu.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Apa kabarnya Bang Budi?
0: Alhamdulillah baik. Saya siapkan dulu lagunya nih.
2: Ya.
0: Mau kirim-kirim salam dulu boleh, silakan.
2: Kirim-kirim salam buat Le Sukari dan Ibu Linda, buat Mini Mengkakau, buat Amir di Pemancar, dan semua pendengar RI Bintohan.
0: Semua pendengar ya. Ayang Bebnya udah pulang belum dari Jambi?
2: Belum lah, aku sebentar lagi ke.
0: Oh.
2: Aku sering ke Jambi.
0: Ya. Oh, sering ke Jambi. Dia ngapain di Jambi?

JBL boleh gabung lagi untuk melanjutkan lagunya. Sementara saya lanjutkan dulu ya permintaan dari JBL, Pengorbanan. Masih di 98,8 FM RRI Bintuhan menemani Anda di karaoke udara malam ini.

YBL, semoga terhibur dengan permintaan lagunya tadi, dan mudah-mudahan meskipun terputus tapi tetap tidak kecewa ya. Lagunya saya lanjutkan. Dan untuk yang ingin gabung boleh di line telepon 0739 61655 untuk melanjutkan di gelaran karaoke udara kita hingga tuntas nanti.

0: permintaannya JBL dengan judul Pengorbanan. Dan Anda bisa gabung lagi bersama kami di line telepon berikut ini. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Malam juga. Menika sinten?
1: Yang Jawi.
0: Yang Jawi. Sopo je? Tiang Jawi, seng ayu tenanan. Seng ayu tenanan. Sopo iki?
1: Siapa ya?
0: Siapa yo? Bilang, sebutin.
1: Masa lupa?
0: Bukan masalah lupa, sebutin dulu.
1: Ya, itu.
0: Iya, siapa?
1: Gak ada lain, Bu Linda.
0: Oh, Bu Linda. Ini nyebutin namanya aja susah bingit gitu loh.
1: Maluan.
0: Ya wes, Bu Linda mau nyanyi lagu apa?
1: Sejuta luka.
0: Sejuta. Waduh, ini kayaknya ini lagi galau-galau nih. 100 kali dibalas sama sejuta luka.
1: Sejuta luka.
0: Ya wes.
1: Yang original aja ya, Bang ya.
0: Yang original ya. Sejuta luka. Ake temen niku luka nih.
1: Masih bisa diobati.
0: Habis diapain sih sama Le? Kok jadi lukanya sejuta-juta gitu?
1: Disiksa. Disuruh kerja.
0: Kirain disuruh ke pasar beli bakso jadi luka gitu.
1: Kalau disuruh ke pasar pulang cepet. Ada lagunya, Bang?
0: Iya, ada, tapi saya mau cari lagu yang musiknya oke dulu. Yang katanya mau apa? Versi yang original gitu kan. Oke lah, kita coba dulu yang berikut ini.
1: Yang streaming
0: itu
1: anu cepat musiknya.
0: Ini ya.
1: Iya.
0: Ya, kita sambut ini ada Bu Linda dengan sejuta luka.

0: Iya, udah lama nggak nyanyi, biasanya gitu. Iya, biasanya lupa masuk-masuknya ya. Tapi keren suaranya, yang penting suaranya keren, bingit.
1: Oh, iya. Suaranya
0: kelepotan. Suaranya tuh unik gitu.
1: Mas, yaudah, terima kasih ya.
0: Makasih ya, Bu Linda.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Linda di Okus, di Tanjung Sakti ya. Dengan lagunya keren banget tadi, Sejuta Luka. Balas lagunya Lek ya. Kalau Lek cuma 100. Cuma 100 kali kecewanya. Nah, kalau Bu Linda sejuta lukanya ya. Mampus lah Lek. Oke, kita dengarkan dulu musik selingan ya. Kalau belum ada yang gabung lagi, tapi kalau ingin gabung lagi, boleh nanti gabung di line telepon 0739616655. Atau sekedar ingin request lagu atau berkirim salam, ingin berbagi informasi juga di 0811 7901655. Silakan kirim pesan singkatnya.

98,8 FM RRI Bintuhan masih di karaoke udara malam ini. Di kami menunggu Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655. Request lagu boleh, dan ingin berkaraoke juga masih bisa ya. Ditunggu nanti sambil kita dengarkan lagu-lagu dangdut menemani Anda di suasana malam minggu. Semoga suasana malam minggunya jadi lebih berwarna dan bahagia malam ini bersama keluarga. Masih dari Elvi Sukaisi, berikut ini saya hadirkan Kupu-Kupu.

pencerah jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati, ya keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Pendengar, masih menyajikan lagu-lagu dangdut hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa waktu yang lalu erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebabkan sebaran abu vulkanik yang menyebar ke beberapa daerah di sekitar Sumatera dan Pulau Jawa, diantaranya juga sampai ke Kabupaten Kaur ya. Debu vulkanik dirasakan oleh warga Kabupaten Kaur. Abu vulkanik yang dihasilkan saat erupsi gunung api ini bukanlah debu biasa, dan abu tersebut mengandung pecahan batuan, mineral serta partikel kaca vulkanik yang berukuran sangat halus, yang bersifat keras dan absorpsif. Meski terlihat ringan, namun abu vulkanik ini dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan dan juga lingkungan. Partikel halus yang bertebaran berisiko menyebabkan iritasi mata, gangguan pernapasan, batuk, serta memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru-paru. Selain berdampak pada kesehatan, abu vulkanik juga dapat merusak berbagai permukaan benda, kaca jendela, cat kendaraan, hingga peralatan elektronik yang berpotensi mengalami kerusakan apabila terkena abu dalam waktu lama dan tidak dibersihkan dengan benar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Septa Ma'arif, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dan masyarakat juga diminta untuk tidak menyapu abu vulkanik dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel halus berterbangan dan mudah terhirup. Abu yang menempel pada kaca rumah maupun kendaraan sebaiknya tidak langsung digosok karena sifatnya abrasif, dapat menyebabkan goresan. Nah, selain itu pendengar, penggunaan air secara berlebihan dapat membersihkan abu vulkanik. Dalam membersihkan abu vulkanik ini perlu dihindari karena abu yang bercampur terlalu banyak air dapat menggumpal dan mengeras sehingga lebih sulit untuk dibersihkan. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat menggunakan masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan saat membersihkan abu vulkanik, dan warga yang mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau keluhan kesehatan lainnya segera setelah terpapar abu ini diminta segera mendapatkan pemeriksaan medis. Warga juga disarankan membersihkan atap rumah, talang air, dan saluran drainase secara hati-hati untuk mencegah penumpukan debu. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, 8 menit jelang tuntas ya untuk lagu-lagu dangdut malam ini, dan kita nanti akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti jazz musik malam ini.

0: Kami tuntaskan lagu-lagu dangdut menemani Anda untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung untuk karaoke juga. Semoga terhibur ya untuk sajian karaoke udara dan lagu-lagu dangdut malam hari ini. Sampai jumpa di karaoke dan lagu dangdut minggu depan pada jam dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, dan selanjutnya kita akan mengikuti sajian jazz musik atau lagu-lagu lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti jelang tuntas kebersamaan kita malam ini.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, Istana Papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak. Dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar di intrigasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah tidak alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat. Yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut, tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2020. Nah, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mia Turohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

ya rekan-rekan BMKG Fatmawati Bengkulu. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung di 92,5 FM, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pendengar program Satu RI Bengkulu dalam program religi pagi yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan salat subuh, insyaAllah kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Sejenak kita mendengarkan religi pagi dengan tema keindahan dalam taubat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita perbanyak salawat, perbanyak syukur, inilah yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah berbuat salah ataupun pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu adalah khata wa nasyan. Tempat salah, tempat lupa, ya. Maka yang demikian adalah sifat kita sebagai manusiawi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini memang selalu dalam kekhilafan, selalu dalam kesalahan. Tapi yang terbaik itu adalah yang senantiasa memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu ay khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi ketika kita dijadikan lemah itu supaya kita mengharap akan maghfirah Allah, menjemput ampunan Allah. Manusia yang lemah itu diberikan jalan taubat, ya. Dan jalan taubat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Suatu hari Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa orang tawanan. Di antara tawanan itu terlihat seorang wanita sedang mencari-cari anaknya. Lalu ketika dia mendapatkan seorang bayi di antara tawanan, dia langsung mengambil bayi itu, ya, kemudian mendekapnya dan memeluknya erat. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, bagaimana pendapat kamu sekalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak demi Allah. Sedangkan dia mampu untuk tidak melemparnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih mengasihi hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kasih sayang ibu yang begitu luar biasa ketika menemukan anaknya, dipeluknya erat-erat, disayangnya, dibelainya, maka begitulah, ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Walaupun kita ini sering bangkang, sering melakukan kesalahan, sering berbuat dosa dan sebagainya, tapi rahman dan rahimnya Allah tidak senantiasa putus untuk kita. Karena sedemikian, ya, kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat senang bila seorang hamba ini terlanjur berbuat dosa kemudian segera bertaubat, berjanji sepenuh hati tidak akan pernah untuk mengulanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian yang menunggang
unta di tengah padang luas yang sangat tandus. Artinya ternyata Allah lebih senang kalau melihat hambanya ini segera bertobat kalau dia melakukan kesalahan. Jadi ini cukup indah sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Sering kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan ini kan hanyalah dosa-dosa kecil, sehingga tidak diperlukan untuk menyegerahkan dalam bertaubat. Padahal kata Imam Ibn Qayyim, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah ya patok kayu di dermaga yang melilit tambang, ia bahkan dapat menarik kapal. Ya, jadi patok kayu yang kecil ya yang dililitkan apa tali untuk mengikat kapal ternyata mampu menarik kapal. Dia kecil tapi mampu menarik kapal yang besar. Artinya kalau dosa itu senantiasa kita tumpuk, tidak segera kita bertobat, paling tidak perbanyak istighfar, maka lama kelamaan itu akan menjadi banyak. Jadi tobat tidak sebatas usaha seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi sekaligus termasuk ibadah yang mulia. Jadi tobat itu ya kita mengharapkan maghfirah, tapi itulah amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Ini bukan tobat sambal. Tobat sambal itu gimana? Oh, aku tobat ya ini dan nak makan sambal, tapi dapat sambal lemak, ulang lagi. Jadi hari ini kita melakukan kesalahan, ya Allah aku tidak lagi melakukan kesalahan, tapi besok ulang lagi. Ah, itu namanya tobat sambal. Tapi kita harus sebenar-benarnya bertaubat, ya. Karena itu taubat merupakan amalan para nabi. Jadi disinilah letak keindahan taubat itu. Jadi taubat adalah amalan para nabi. Yang kedua tadi kan taubat itu adalah sarana Allah, ya, untuk kita mendapatkan kasih sayangnya atau rahmannya Allah. Jadi taubat ini merupakan amalan para nabi. Ya. Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal banyak mengucapkan Maha Suci Allah, dan dengan memujinya aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak sekali kalimat-kalimat istighfar yang bisa kita ucapkan. Adam dan Hawa adalah dua manusia yang pertama kali berbuat salah di dalam hidup ini. Lantas kemudian apa? Mereka berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini sering kita baca ya di dalam setiap salat kita. Keduanya berkata, wahai Rob, kami adalah hambamu atau orang-orang yang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang celaka. Al-A'raf ayat 23. Jadi seorang nabi saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Yang selanjutnya ternyata keindahan taubat itu karena taubat ya merupakan pembuka rahmatnya Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah maka perbanyaklah bertaubat. Nah, tentu taubat ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Imam An-Nawawi menyebutkan paling tidak ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, menjauhi maksiat. Jadi kalaulah bertobat, ya jauhlah maksiat, wuduk kita jaga, batal wuduk kita wuduk lagi. Jangan kemudian kita wuduk tapi mata masih jelalatan. Wuduk tapi mata apa telinga masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mulut tidak pernah kita jaga. Ya jagalah lisan kita.
Kalau kita menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat. Tidak hanya di dunia, tapi juga akan selamat di akhirat. Gunakanlah lisan itu perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Allah sudah mengingatkan, afala yatazakkarun, afala yatafakkarun. Itu kan Allah sudah ingatkan kita. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Jadi ada rasa penyesalan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, terus kita tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa rugi, maka berarti hati kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun hajar, hati yang keras. Hati laksana batu, maka banyaklah istighfar, mohon hidayah. Jadi hidayah itu dinia, hidayah ketaatan dan hidayah kenikmatan dalam beragama itu akan kita dapatkan kalau ada rasa penyesalan dalam diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, syarat bertaubat itu adalah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jika hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka tidak sah taubat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi sebelum napas kita habis di tenggorokan, Allah masih menerima kita. Maka Rasulullah ketika dia sakaratul maut ditanya dengan malaikat bagaimana keadaan umatku nantinya, padahal beliau sudah sakaratul maut, umatku gimana, kata Rasulullah, disampaikan oleh Jibril, Rasulullah engkau tidak perlu khawatir ya, umatmu ya kalaupun dia banyak melakukan kesalahan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian dia bertobat satu tahun sebelum dia meninggal. Kata Rasulullah, kelamuan malaikat Jibril. Ya, datang lagi, kata Allah, Allah akan ampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan dan dia bertobat walaupun tobat itu dilakukan satu minggu sebelum dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Masih kelamaan ya malaikat Jibril. Umatku itu lalai. Lantas kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Muhammad, ya, Allah akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan dosa dan dia bertobat satu hari sebelum dia meninggal. Bahkan dilakukan satu jam sebelum dia meninggal. Apa jawab Allah? Masih kelamuan Jibril. Ya, maka sampailah kepada titik ini Muhammad, kata Allah, dia akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Ya, dan dia bertobat kepada Allah di saat ghar itu adalah apa? Napas ngah-ngah di tenggorokan, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan mengatakan qalul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dakhala al jannah, Allah ampun.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: 101 FM.
1: Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan. Penduduk desa tersebut kemudian berseru, dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit. Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya? Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Provinsi Bengkulu mendapat alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar pada 2026 yang tersebar di 3 kabupaten. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek pelebaran jalan di jalur Ulumana hingga menyentuh ruas Tanjung Sakti. Bersama saya Arya Dika, berikan inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya, edisi Minggu 13 September 2026. Informasi yang pertama, musim kemarau tidak hanya membuat cuaca terasa lebih panas, tetapi juga membawa sejumlah dampak terhadap lingkungan. Penurunan curah hujan membuat tanah menjadi kering dan kondisi vegetasi berkurang. Akademisi Winvas Bengkulu sekaligus Kepala Pusat Lingkungan Hidup Winvas Bengkulu, Fadilah, mengatakan masyarakat perlu memahami berbagai dampak yang muncul selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Anggrit Narnianto.
1: Kita sebenarnya bukan hanya berbicara tentang cuaca panas. Ada kaitan-kaitan lain yang harus kita pahami dengan adanya musim kemarau ini, berarti curah hujan menurun. Ketika curah hujan menurun, berarti kan tanah-tanah kita ini akan kering, sehingga vegetasi juga akan menurun. Ketika vegetasi menurun, debu-debu, polusi itu akan meningkat. Kualitas udaranya akan menurun. Kemudian ya, kalau udah kering begitu ya, resiko kebakaran juga akan meningkat. Artinya apa? Kita ya harus menjaga lingkungan.
0: Fadila menjelaskan berkurangnya curah hujan membuat tanah menjadi kering sehingga vegetasi juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut kemudian dapat menyebabkan debu dan polusi meningkat serta berdampak pada menurunnya kualitas udara. Selain berdampak terhadap kualitas udara, kondisi lingkungan yang semakin kering juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Fadila mengingatkan masyarakat agar lebih peduli dan menjaga lingkungan selama musim kemarau untuk mengantisipasi berbagai dampak tersebut. Peringat Provinsi Bengkulu mendapat alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar pada 2026 yang tersebar di 3 kabupaten. Puspa Sekararu menyampaikan laporannya untuk Anda.
2: Program pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan komoditas bawang putih mulai direalisasikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Untuk tahap awal, 3 kabupaten mendapatkan alokasi lahan pengembangan bawang putih dengan total luas mencapai 55 hektar. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Rejang Lebong seluas 20 hektar, Kabupaten Lebong 10 hektar, dan Kabupaten Gepang yang 25 hektar. Pengembangan di 3 wilayah ini menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada bawang putih sekaligus meningkatkan produksi komoditas hortikultura di daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita mengatakan petani penerima program akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat selama proses budidaya. Bantuan tersebut meliputi bibit bawang putih, sarana dan prasarana pendukung, pupuk serta kebutuhan produksi lainnya sesuai program bantuan.
3: Untuk program pengembangan bawang putih itu di 3 kabupaten, itu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk kabupaten yang total luasnya itu 55 hektar. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Nanti petani itu akan dibantu mulai dari bibit, sarana prasarananya sampai dengan pupuk itu semua dibantu oleh kementerian. Untuk bantuan sarana prasarana itu kemarin sudah ada laporan yang sudah sampai, seperti di Kabupaten Lebong itu sudah ada sampai bibit dan saprasnya. Tapi perkiraan untuk total semua itu dapat dilaksanakan sekitar bulan November.
2: Saat ini proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan masih dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait. Sementara itu, sebagian sarana dan prasarana pendukung program disebut telah tiba di daerah, sedangkan kebutuhan bibit untuk sebagian lokasi masih menunggu distribusi sesuai jadwal dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan bibit diperkirakan tiba pada Oktober 2026 dan selanjutnya penanaman ditargetkan mulai November. Dengan masa budidaya sekitar 3 bulan, panen bawang putih diproyeksikan berlangsung pada Februari hingga Maret 2027. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat membantu petani menjalankan budidaya secara optimal dan meningkatkan hasil produksi bawang. Pengembangan komoditas ini juga diharapkan membuka peluang bagi petani untuk memperluas usaha hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada kesiapan lahan, ketersediaan sarana produksi, pendamping petani, serta pemeliharaan tanaman hingga masa panen. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pengembangan bawang putih tidak berhenti pada tahap penanaman, tetapi dapat berlanjut dan diperluas sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani, serta memperkuat produksi bawang putih di daerah. Puspa Skararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur raih penghargaan UCJ dari Provinsi Bengkulu dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut Danu menyampaikan laporannya.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur sukses menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ. Penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto mengungkapkan bahwa instansinya berhasil menempati peringkat ketiga dalam pencapaian secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengukir catatan istimewa dengan menduduki posisi nomor 1 sebagai satu-satunya kabupaten yang berhasil memenuhi target pencapaian dari bidang ketenagakerjaan. Capaian ini memperlihatkan sinergi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Kaur dan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan para pekerja di wilayah tersebut terlindungi program jaminan sosial. Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti nyata keseriusan instansi dalam mendorong perluasan kepesertaan tenaga kerja secara optimal.
5: Kita Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaur mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita mendapatkan award yaitu UCJ, yaitu Universal Coverage Jam Sostek, untuk capaian pada tahun 2025. Kita nomor 3 pencapaiannya dan nomor 1 salah satu-satunya yang mencapai target di Provinsi Bengkulu.
4: Saryoto berharap perayaan ini tidak membuat jajarannya cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kinerja. Pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim di Disnaketran Kabupaten Kaur untuk meraih predikat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Danu Kiarto melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPD Abdi Kimdo Bengkulu Silvia Herman mengatakan kehadiran Expo Kuliner Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 membuktikan bahwa Bengkulu memiliki potensi sebagai pangsa pasar kuliner. Silvia menjelaskan kehadiran sekitar 40 tenan pelaku UMKM Nusantara dapat memberikan rekomendasi dan pengalaman baru bagi pelaku UMKM Bengkulu untuk mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM lokal dapat menerapkan pola ATM, yakni amati, tiru, dan pelajari. Bukan sekedar meniru produk, tetapi mengambil inspirasi dari inovasi, kemasan, pemasaran, hingga strategi usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi antar pelaku UMKM. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Sekda Kaur berharap melalui penilaian Ombudsman dorong Pemkab Kaur tingkatkan kualitas pelayanan. Lili Rahman menyampaikan laporannya untuk Anda.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, dalam menghadapi penilaian Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kaur tidak perlu dihadapi dengan persiapan khusus. Menurutnya, penilaian tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk menilai secara langsung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Nasrul menjelaskan, dalam penilaian Ombudsman, organisasi perangkat daerah pengampu pelayanan publik akan dinilai berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap OPD harus memastikan standar pelayanan publik benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan pelayanan publik tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi indikator penilai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana standar pelayanan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu pihaknya berharap dalam penilaian ombudsman ini nilainya baik. Namun demikian menurutnya pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian nilai yang tinggi dalam penilaian tersebut. Namun hasil penilaian ombudsman harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagaimana pemerintah daerah untuk mengetahui berbagai catatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Catatan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing OPD.
7: Harapan kita penilaian ombudsman ini nilainya baik. Cuman bukan baiknya yang kita ambil, tapi intinya dengan adanya penilaian ombudsman, artinya kita berevaluasi apa yang menjadi catatan dan kekurangan untuk perbaikan ke depan. Sehingga pelayanan publik di Kabupaten Kaur betul-betul berjalan dan dapat memuaskan masyarakat.
6: Menurutnya, evaluasi melalui penilaian ombudsman sangat penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan pemerintah semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat dan memberikan kepuasan. Dengan pelayanan publik yang terus dievaluasi dan diperbaiki, pemerintah daerah berharap mampu memberikan pelayanan yang betul-betul berjalan optimal dan memuaskan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek pelebaran jalan di jalur Ulubana hingga menyentuh ruas Tanjung Sakti. Program strategis ini diusung dengan tagline MAPALA yang merupakan akronim dari kawasan mana, pagar alam, dan lahat sebagai simpul konektivitas antar provinsi. Kondisi prasarana jalan saat ini dinilai sudah tidak representatif untuk menampung lonjakan volume kendaraan logistik harian akibat jalur yang sempit dan rawan tanah longsor. Ketua Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Deni Purna, memegaskan bahwa pelebaran jalan di kawasan Mapala harus berjalan secara masif demi kelancaran akses transportasi logistik. Pihaknya membeberkan bahwa keterbatasan lebar jalan berdampak langsung pada terhambatnya distribusi bahan pokok serta komoditas hasil pertanian lokal. Deni mendesak agar pengerjaan fisik dapat terintegrasi secara menyeluruh dari wilayah Ulubana hingga menyentuh kawasan Sumatera Selatan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bengkulu dan Polda perkuat kolaborasi pemberdayaan generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Zilviani.
8: Kepolisian Daerah Bengkulu bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun HIPMI Bengkulu membahas peluang kolaborasi dalam pemberdayaan dan pengembangan generasi muda. Ketua Umum HIPMI Bengkulu, Yosia Jordan, mengatakan audiensi ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kerjasama dengan Polda Bengkulu. Kolaborasi tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas khususnya di bidang kewirausahaan. Salah satu rencana yang dibahas adalah pelaksanaan literasi akbar mengenai entrepreneur yang ditujukan bagi mahasiswa di Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada awal 2027 dengan target sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bengkulu.
9: Ini Bengkulu dan Polda Bengkulu, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan generasi muda yang ada di wilayah kota Bengkulu. Kami menargetkan kurang lebih 1.000 mahasiswa untuk dapat mengikuti literasi akbar entrepreneur sehingga mereka mendapatkan wawasan dan motivasi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan.
8: Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia usaha sekaligus mendorong munculnya generasi muda yang berani mengembangkan potensi ekonomi. Dan HIPMI Bengkulu juga berencana menghadirkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Selain membahas pemberdayaan pemuda, audiensi ini juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi pengusaha muda terkait dengan keamanan dan kegiatan perekonomian. Komunikasi antara Polda Bengkulu dan HIPMI diharapkan dapat membantu mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas usaha. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: 12 anggota Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kaur mengikuti perkembangan karakter yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Bengkulu. 12 anggota pramuka ini terdiri dari 6 orang pramuka putri dan 6 orang pramuka putra. Perkembangan yang diselenggarakan di BPMP Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan selama 3 hari. Hal ini dalam rangka untuk menanamkan karakter terutama untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat KAIH. Kakwarcap Kaur Abdul Hamid mengatakan, anggota penggalang ini merupakan purna jambore nasional dari berbagai sekolah SMP yang tersebar di wilayah Kaur. Badan Kesbangpol Kaur berencana mulai mempersiapkan strategi supaya pada tahun depan ada pelajar Kaur yang bersaing pada pemilihan Paskibra nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
10: Pelaksanaan pengibaran bendera oleh Paskibra Kaur pada upacara peringatan HUT RI ke-81 dinilai sangat sukses dan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kaur selaku penyelenggara. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah, meskipun evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan demi meningkatkan prestasi di masa depan. Badan Kesbangpol Kaur kini langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi dan pelatihan Paskibra untuk tahun depan. Langkah cepat ini diambil agar persiapan para calon anggota berjalan lebih matang dan terencana sejak jauh-jauh hari. Salah satu target utama dalam persiapan tahun depan adalah membuka peluang besar bagi pelajar Kaur agar bisa lolos ke tingkat nasional. Pihak Kesbangpol sangat berharap ada perwakilan daerah yang mampu menembus jajaran Paskibraka di Istana Negara. Belum berhasilnya pelajar asal Kaur mencapai tingkat nasional pada tahun ini menjadi pelajaran, sekaligus bahan evaluasi berharga bagi penyelenggara. Kegagalan tersebut tidak membuat mereka patah semangat, melainkan menjadi motivasi untuk memperbaiki seluruh sistem perekrutan. Faktor utama yang mengganjal langkah para pelajar Kaur menuju tingkat nasional pada tahun ini adalah masalah standar tinggi badan yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil seleksi, tidak ada satupun kandidat dari Kaur yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh panitia pusat. Kepala Badan Kesbangpol Kaur Usadi Dinata menegaskan bahwa proses seleksi tahun depan akan memberikan perhatian khusus dan memperketat pengawasan terhadap standar tinggi badan sejak tahap awal.
11: Upaya kita untuk tahun-tahun yang akan datang, yang pertama kita betul-betul artinya fiksi dengan artinya dimatangkan ya. Kemudian masalah tinggi badan mungkin kalau untuk ukuran tingkat nasional dia lebih dari 170 khusus untuk laki-laki ya. Dan mungkin untuk perempuan juga mungkin lebih dari standar yang ditetapkan oleh provinsi. Jadi kita mungkin mengirim ukuran-ukuran tinggi badan terutama itu harus kita tingkatkan.
10: Strategi ini diterapkan agar fisik para peserta benar-benar matang dan sesuai dengan regulasi nasional saat dikirim ke tingkat provinsi. Usadi Dinata juga optimis bahwa dengan persiapan fisik yang lebih baik, pelajar Kaur sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing memperebutkan tiket ke tingkat nasional. Kerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Kaur akan ditingkatkan demi menjaring bibit unggul yang potensial. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Bergerak tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu resmi mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk masa kerja 2026-2031. Sebanyak 10 orang dari total 14 peserta wawancara berhasil melewati tahapan krusial ini. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra Sedda Kabupaten Kaur, Rendra Agung menjelaskan bahwa urutan nama yang dipublikasikan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat bukan berdasarkan peringkat nilai yang diraih. 10 orang tersebut adalah Dasep Ilyas, Baharul Mubin, Agus Salim, Medi Yuliardi, Bruman Sahidi, Endang Karyawan, Ridwan Supardi, Asbahul Fajri, Abdianto, dan Muklis MK.

Dengar demikian warta berita dari Arah Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Saya Haryandika dan Des Editor Jari Bubu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat datang kembali bersama mempersatukan informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar atau edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan akan disampaikan KFV dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Selamat pagi KFV, silakan informasinya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar STRRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Pada pagi hari, kondisinya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisinya cerah berawan. Pada dini hari, kondisinya cerah berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
3: 01.

Shalatullah Alaihi Wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali mengudara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Usul Hairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.